0: ortut meçketiş tareki hoki ortut meç gatir yer fortis zavet eleres çekar matkeris uzoh atasxa çekar ortis izankats artser parkevet ortus artseru Horas serekar Ortus hartzeru Horas serekar Ortiz izankar Tzartzer parkevet Ortus hartzeru Horas zirtekar Ortus hartzeru Horas Hirtze
1: Thank you.